0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
3: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
5: Z 99.9.

0: Z99 Banana Fun playing all the hits. Semakin malam semakin rusuh. Gue Mas Emi di sini.
1: Enggak, tadi ada yang request udah berandal kata gue. Sedek kayak gue zaman SMP.
0: Zaman-zaman pensi.
1: Iya benar.
0: Pensi itu pensi.
1: Benar.
0: Siapa nih yang banget nonton pensi generation?
1: Iya. Sekarang pesta pora ya?
0: Iya, musik festival.
1: Iya, musik festival.
0: Terakhir sound project ya?
1: Yes, betul.
0: Nonton gak lo sound project?
1: Enggak.
0: Ya gue nonton, pegal banget bo, pindah-pindah stage.
1: Gokil. Nontonin siapa?
0: Hah?
1: Nontonin siapa?
0: Gue King Nasa.
1: Wih deh, seperti mati lampu.
0: Ya.
1: Oh, bar suara, ya.
0: Terus, early 30 ya, apa sih? Gue lupa, apa? 30, apa sih namanya?
1: Perunggu.
0: Above Club, apa sih?
1: Club Edis.
0: Gue gak tahu, gue gak inget namanya, cuman dia gitu. Terus ini, aduh Semi, lo, gue lupa. Sumpah.
1: Yang mana?
0: Tunggu deh, Above 30 ada gak sih? Coba
1: Above 30 apa? Kita nama, Above 30.
0: Bukan. Nama. Nah,
1: Above 30 Club.
0: Bukan, kok Club sih? Gue mikirin apa jadi
1: Jakarta
0: Above
1: 30 Bali, Club? Jakarta Bali apa ini?
0: Bukan, Beb. Aduh, tolong ya.
1: Ini?
0: Yang di kemarin Sound Project gue lupa.
1: Sound Project.
0: Coba, ada nama-namanya gak? Siapa tahu gue bisa recall memory.
1: Artis.
0: Mohon maaf, terlalu banyak yang dipikirkan. Cuma mana.
1: Ah, ada Jet.
0: Ah, Jet. Emang iya?
1: Jet itu.
0: Oh iya, ada. Tapi gue gak ngeliat.
1: Oh, buset. Emo banget.
0: Eleven Kind, gue nonton.
1: Oke.
0: Okay. Yang musiknya.
1: Itu musik angkatan gue kali.
0: Oh iya. Main strobo. Pusing sih kalau yang
1: kena. Bang Astro. Apa? Strobo.
0: Strobo. Mereka mainin lampu gitu.
1: Wah,
0: sesilau. Banget.
1: Apaan ya, Above 30 sih? Apaan?
0: Ntar dulu, Reality Club jauh banget sama Above 30 ya, Bo.
1: Fatia Izzati.
0: Ya kali ya.
1: Iya, vokalisnya namanya Fatia Izzati.
0: Kita ke Above 30 aja kan, mereka mau main tuh di Jakarta dan Bali.
1: Mabok main mah.
0: Enggak.
1: Gak mesti ya, gak mesti ya. Sekarang gak usah lah.
0: Kita mau minum air putih aja.
1: Oranges.
0: Mixer. Oops.
1: Kok pusing kayak gitu. Eh, gue bacain DM dulu dong.
0: Boleh.
1: Boleh dong. Ini ada nih dari namanya Andre.
0: Bukan Hanusa.
1: Bukan, karena ku tahu engkau begitu. Atau kita Bali. Aduh, ketebak dah umur dah. Andre, kalau gue bisa balik ke zaman SMA sekitar 20 tahun lalu. SMA 20 tahun lalu. Biar dikit tau gue umurnya. Gue pengen lebih sering nongkrong tanpa harus punya tujuan. Maksudnya?
0: Nongkrong aja gitu. Kayak bapak-bapak yang pulang.
1: Yang di pangkolan gitu.
0: Enggak, bapak-bapak yang ke Alfamart, Indomart, Sebat.
1: Itu gue sering.
0: Ya kan lo tanpa tujuan kan?
1: Itu gue ngelamun.
0: Ngelamun.
1: Itu waktu gue jomblo sering gitu. Kalau enggak di BXC dulu. Lo enggak tau BXC gak?
0: Iya tahu BXC.
1: Jadi di situ kan tamannya luas tuh.
0: Oh iya.
1: Bisa gue di situ ngelamun aja.
0: Ada juga taman yang oke di Jakarta di Kuningan.
1: Namanya?
0: Wan Satrio.
1: Wow, tempat orang selingkuh.
0: Emang iya?
1: Iya, Setia Budiwan juga. Jadi kesana
0: iya?
1: Ngomongnya. Iya, nanti off air ya gue kasih tau ya. Dulu paling seru cuma duduk di depan sekolah sambil nongkrong ngobrolin hal gak penting. Sekarang ketemu teman lama harus janji berminggu-minggu. Ternyata masa-masa gak punya banyak tanggung jawab itu mahal banget. Bener?
0: Iya. Cuman ngurusin pelajaran aja ya. Kalau lagi bete, cabut bolos
1: iya.
0: Sekolah.
1: Tapi gue gak suka deh cabut bolos sekolah.
0: Lo gak pernah bolos sekolah? Bohong banget.
1: Iya itu pernah. Benar. Gue ke puncak gue. Kayak semua anak, ke semua anak SMA kalau bolos sekolah ke puncak gak sih?
0: Enggak, ke Blok M.
1: Gue ke puncak gue.
0: Jauh banget Sam.
1: Gue bilang ada rapat sama sekolah SMA mana gitu. Terus bolehin dari jam 8.
0: Naik apa?
1: Naik motor sama temen gue.
0: Luar biasa.
1: Tapi gak pakai seragam.
0: Oke.
1: Okay. Kan cuma puncak hari biasa gak rame.
0: Oh.
1: Iya makanya suatu hari gue pergi motoran bapak gue. Bapak gue heran, kok lu jago banget sih motor di puncak gitu. Gak tahu insting aja gue bilang gitu.
0: Iya sih jauh banget.
1: Kata bapak gue, lu gak bisa ngadalin gue lu.
0: Iya
1: ngadalin
0: kan?
1: Ya awak lu kata bapak gue begitu.
0: Tapi zaman gue itu... mostly bolos sekolah ke suatu taman di daerah Menteng.
1: Ini Suropati. Lembang. Enggak, elah.
0: Cuma ngeliatin apa kolam doang.
1: Nekodok kan gitu ya.
0: Ya mungkin jaman
1: dulu.
0: Sama beli ya. Banyak mobil-mobil.
1: Oh iya.
0: Dahol, iya. Ya.
1: Kijang diceperin.
0: Iya.
1: Iya. Sekarang anak sekarang nggak tahu.
0: Itu lo apa yang di Senayan?
1: Senayan City.
0: Bukan.
1: Kata lo di Senayan.
0: Iya. Tapi malam ya. Kayaknya sih malam deh.
1: Kafe tenda apa?
0: Bukan kafe tenda.
1: Parkir Timur.
0: Oh, itu sih kalau malam. Iya. Yang di gerobak-gerobak tuh suka ada yang es cekek.
1: Maduma. Makan duduk main ML Mobile Legend. Iya kan?
0: Iya. Emang ada dulu Mobile Legend?
1: Enggak ada. Enggak. Lu sendiri tebak sendiri dah maknya tuh apa? Terserah dah. Masuk kayak apa kayak terada. Ini ada lagi nih dari namanya Yoga.
0: Oke.
1: Gue bakal lebih sering baca buku dan majalah. Dulu saya ngerasa baca itu bosenin karena lebih milih main atau nonton bola.
0: Benar.
1: Sekarang justru kangen suasana beli majalah, pinjam buku teman, atau baca komik sampai lupa waktu. Kayaknya dulu gue gak sadar ya kalau masa itu masa yang menyenangkan. Ah, baca iya benar.
0: Lo tipe yang baca buku atau nonton?
1: Dua-duanya gue.
0: Oh, dua-duanya.
1: Kayak gue Lord of the Ring tuh, gue pertama baca dulu nih. Baca dulu.
0: Kan tebel banget Sam bukunya.
1: Iya sih. Ih,
0: luar biasa Tolkien. Ya.
1: Gue baca dulu.
0: Berimajinasi.
1: Terus gue nonton filmnya sesuai apa enggak sama isi buku.
0: Kalau gak sesuai?
1: Ya gue, jelek gitu. Gua paling. Tapi ini bagus. Lord of the Ring bagus.
0: Iya. Gue tuh lebih suka nonton. Karena baca itu bikin gue ngantuk.
1: Iya. Yeah.
0: Dan sekarang tuh gue lagi suka membaca. Biar dicontoh anak-anak gue.
1: Oh iya bener tuh. Biar gak darurat literasi ya.
0: Bener loh.
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Kan presiden kita kan juga nyaranin baca buku. Koleksi bukunya banyak banget.
0: Gue pengen komentar tapi gak usah on air aja.
1: Lah? Deh. Lah bener gue ngomong bener.
0: Iya sih bener.
1: Kok lo nanya lah?
0: Gue gak.
1: Nasi-nasinya ketawa-tawa lah. Dan ketawa. Apa?
0: Maksud gue.
1: Buku yang dibikin orang barat. Lu baca aja dah.
0: Dari NTT. Jawa Barat.
1: Enggak, yang gak tahu kan ada pejabat bilang pokoknya baca buku yang ditulis sama orang barat udah gitu.
0: Ya itu kan si penulis novel terkenal tuh di Lestari orang Jawa Barat ya.
1: Iya benar. Mereka juga tahu. Boleh lanjut gak bahasa lain tapi jurang nih.
0: Benar.
1: Ini ada siapa lagi nih?
0: Yuni Sahara.
1: Ya, Kalau ini doang kayaknya. Iya.
0: Ini yang mau baca siapa?
1: Lu.
0: Tunggu. Kalau bisa balik jadi remaja.
1: Ah, umuran lu nih.
0: Iya lagi. Gue mau keliling naik sepeda bareng teman-teman. Dulu kita bisa pergi dari siang sampai sore tanpa ada yang tahu kita lagi di mana. Yang penting sebelum maghrib udah pulang bener.
1: Itu emang gak sampai sore dong kalau gitu. Gue ingin tuh sampai sore jam 7 atau jam 8 gitu ya.
0: Itu malam.
1: Oh malam ya.
0: Iya. Sekarang kalau dipikir-pikir kebebasan sederhana itu justru yang paling bikin kangen. Lo zaman dulu naik sepeda apa sepatu roda?
1: Enggak, gue sepeda gue.
0: Sepeda ya.
1: Tapi gue bisa naik roller skate.
0: Inline skate apa yang roda 4?
1: Yang inline skate. Yang banner begini. Ya itu gue bisa. Kalau tapi gue lebih suka sepeda. Karena kalau sepeda itu jarak tempuhnya lebih jauh.
0: Karena itu pegel ya.
1: Karena iya. Inline.

0: ngeliatin gila lintas provinsi.
1: Bener.
0: Mentang Jawa, gesin ngeri banget. Yaudah masih kita tungguin DM-DM masuk. Tadi ada yang request juga sih. Dari namanya Arman.
1: Oke.
0: Okay. Request lagunya, wah oh, kebetulan request.
1: Pas banget.
0: Gigi.
1: Oke. Okay. Jangan-jangan Mas Arman
0: iya,
1: beneran
0: nih. Iya, Kang Arman Maulana. Jangan-jangan. Yaudah deh buat Kang Arman, enjoy.

0: malam-malam on air santai.
1: Yay.
0: Ada siapa?
1: Ada Nori hari ini.
0: Iya, cuma dua ya?
1: Cuma dua doang. Karena satu lagi Atit. Atuk-atuk. Bukan kantuk-kantuk tapi batuk-batuk.
0: Batuk-batuk. Lu kakek-kakek, Sam.
1: Makanya kan lu bilang, lu kebanyakan ngoloh kali gitu. Ngoloh gak ngerti?
0: Enggak.
1: Oh, nanti cari ya. Enggak, maksudnya kayak kebanyakan ngenyot es. Ngoloh itu ngenyot gitu loh, kayak es mambo
0: es,
1: gitu-gitu.
0: Iya, minum es. Kayak bocah.
1: Iya makanya, tapi kan itu enak kayak kalau Kiko, kalau gue di rumah ada Kiko.
0: Tapi Kiko bikin ini loh.
1: Iya, kalau kebanyakan bikin atuk.
0: Iya, kalau kebanyakan bikin batuk.
1: Makanya anak
0: dewasa aja gitu.
1: Anakku tuh paling cuman kayak 1, 2, udah, kelar. Tapi kalau gue sekali bisa 3, bisa 4.
0: Anda haus atau lapar?
1: Enggak, kadang-kadang kalau siang-siang tuh kayak pengen ngapa ya, masa ngerokok mulu gitu loh, Cuk. Jadi kayak yang sesuatu yang menyenangkan buat gue. Memang sih enggak boleh kebanyakan gula gitu ya. Padahal gue udah pakai gula stevia.
0: Nanti lo over kayak gini nih. Lo kebanyakan gula kayak gini.
1: Iya, makanya kayak yang kita matanya kayak gini-gini ya. Padahal kan kita baru on kan. Enggak mungkin sih. Kita bakalan semangat di sini Generation. Betul, kita bakalan stay di sini dari jam 8 sampai dengan jam 11.
0: Aja.
1: Aja. Gitu.
0: Nori itu siapa?
1: Nori itu ya Novia Amanda. Novi Amanda.
0: Novi Amanda. Pasti ada sesuatu. Rekaman kamu berapa menit?
1: Ya Allah. Ya
0: dirubah
1: Robi.
0: Dulu, dirubah.
1: Enggak, jadi ceritanya tuh tadi kan gue udah, kamera udah on. Tapi belum gue kayak gini.
0: Terus dari tadi gak kerekam, gak kerekot, astaga.
1: Ya gak apa-apa lah ya. Oke, gimana kabarnya by the way?
0: I'm fine. Great. Cuman tadi habis rapat aja sore-sore, jadi agak-agak bete lah.
1: Karena kalau sore itu harusnya udah waktunya chill ya, calm down. Mau kesini tadi harusnya jam 6 lu bisa caps. Tapi ternyata harus meeting dulu atau rapat dulu ya. Gue sempet agak-agak bete sih sebenarnya. Ih, apa sih nih? Orang gue sampai sini jam 6 kurang kok gitu kan. Jam 7 kurang maksudnya gitu kan. Terus gue berpikir gini, oke, kan dia kan sibuk gitu kan. Aku apa sih gitu kan. Makanya
0: gitu.
1: Ya makanya kayak ya udahlah gue chill dulu segala macem kayak gitu kan. Terus apa sih namanya kayak yang gue kayak positive thinkingnya adalah gue menunggu si Fibroni.
0: Ya kan, gestarnya itu ya.
1: Iya kan, gestarnya karena udah lama banget gue nggak Fibroni kan. Biasalah guys, ini kan karena memang premium ya, jadi gue tuh bisa affordnya itu kalau abis gajian.
0: lu menandakan expensive banget sih ini.
1: Enggak dong, maksudnya kan gue kan banyak pos-pos yang lu tahu sendiri kan, yang lagi gue kelarin segala macam.
0: Itu juga baru open BO sekarang.

0: kan.
1: Oh iya juga kan, udah lama juga lo gak open BO pun juga kita minggu lalu gak ketemu kan.
0: Yes benar.
1: Gitu baru sekarang
0: 3
1: ketemu.
0: 3 minggu ada ya?
1: Iya.
0: Almost 3 minggu.
1: Iya benar ya? Sih benar makanya. Eh sekarang gue pikir bakal lengkap formasinya Senorita iya, ternyata cuma si Nori.
0: Ada yang batu.
1: Betul.
0: Ya get well soon lah ya.
1: Ya semoga aman
0: minggu
1: lah
0: depan,
1: ya.
0: Minggu depan udah gak atuk.
1: Betul jangan atuk-atuk lagi lah karena memang kan bentar lagi mau you know. Yeah.

0: Z99.9 FM playing all the hit generation. Masih barengan Nori.
1: Siapa tuh? Kok ngetrilnya gitu?
0: Iya.
1: Ada Novi Amanda.
0: Dan juga Harry Okta pastinya di Monas malam-malam, yes, on air. Santai. Sampai jam
1: 11 aja.
0: 11 aja dari jam 8 ya. Iya, karena si Semi lagi atit.
1: Lagi kurang sehat.
0: Lagi kurang sehat. Tapi memang akhir-akhir ini kayak anak gua aja, kemarin kan weekend ceritanya kan gua abis kayak gua ajakin berenang, sesimpel berenang doang kan. Cuman kalau pagi atau siang kan panas tuh. Jadi gua sengaja banget emang renangnya itu jam 4 sore. Jadi biar cuman sejam doang habis itu pulang.
1: Biar gak lama-lama ya.
0: Itu jadi tangannya udah keriput kan si Haikal itu.
1: Dulu gue pernah tuh anak gue les renang sekalian main ya. Dari jam 8 sampai jam
0: Jam 8?
1: Jam 8 pagi, okay. Itu les dia dulu kan. After itu tuh main-main tuh. Karena kan ada wahana airnya lah ya. Terus sampai jam 11 pulang-pulang batuk.
0: Iya kan? Maksudnya gue gak ngomongin gak boleh berenang lama-lama gitu. Cuman masing-masing sih sebenarnya gitu kan.
1: Mungkin memang daya tahannya gak boleh lama-lama.
0: Udah gitu kayak yang itu kan hari Sabtunya tuh. Hari Minggunya tuh kakaknya kan ada temennya yang ulang tahun. Terus kayak siang-siang tuh panas-panas kan. Dia ngikut, naik motor segala macem. Kecapean di sana bete. Karena kan itu bukan temen dia kan.
1: Temen kakaknya.
0: Tapi karena dia bete kan akhirnya disitu kan banyak makanan. Nah dia makan, kebanyakan makan si semangka.
1: Oh karena ini ya panas. Terus dia nyari
0: kan seger dong. Betul, jadi.
1: Tapi ya memang kalau apapun itu yang mau berlebihan gak bagus.
0: Iya makanya dia kurang minum segala macam. Jadi kayak air putihnya dari kemarin dia gak sekolah nih. Hari ini juga dia gak sekolah sih gitu sih. Jadi makanya buat generation juga nih yang kadang-kadang kan memang, ih panas banget nih, gue pengen minum es gitu ya. Ya gak sih, lu kayak gitu gak sih?
1: Ya boleh aja sih, cuman asal jangan berlebihan.
0: Iya benar. Dan gue tuh sering berlebihan banget. Lo tau gak sih kalau di rumah, gue sesimpel air dingin aja itu kan memang udah menyegarkan kan. Itu yang kalau di rumah gue tuh kan ada yang 2 liter sama yang 1,5 liter. 1,5 liter tuh gue langsung abis gitu loh, kayak dalam beberapa menit.
1: Oh lu air putih tapi harus dingin gitu?
0: Iya, yang dingin kayak yang enak banget. Kurang lagi gitu-gitu. Tapi ya nggak tahu sih itu bagus atau enggak ya, cuman
1: sih nggak ada masalah ya, asal nggak segalon aja sih kayak anyang-anyangan.
0: dan balik lagi ke diri kita kali ya. Kalau misalnya kitanya oke, kitanya sehat, ya
1: benar,
0: ya nggak masalah gitu.
1: Tapi hari ini cuaca panas ya,
0: panas banget. Ini generasi yang lihat, jadi gak apa sih nih gitu kan.
1: Ada yang lagi demonstrasi.
0: Jadi ceritanya tuh gue mau pamer generation. Karena teman-teman gue itu kayak dari daerah itu pengen tahu gitu kan. Emang lo siaran beneran gitu loh. Siaran beneran.
1: Oh lo gak dipercaya ya?
0: Iya dipercaya sih. Cuman kan kayak kalau gak
1: lukunya
0: ada foto atau gak ada video itu hoax gitu asik.
1: Sekarang, harus ada bukti.
0: Jadi makanya evidence-nya itu sekarang gue rekam nih.
1: Paham. Kayak dulu juga ya, awal-awal gue siaran tuh. Temen kantor gue tuh pada, lu mau kemana? Gitu. Siaran. Siaran apa? Gitu kan. Siaran langsung gue bilang gitu. Enggak, radio. Serius? Iya kan? Radio apa? Gitu. Radio.
0: Ada di sini gitu kan. Tapi lama-lama mereka jadi kepo ya kan. Udah. Kalau temen-temen lo tuh kayaknya udah langsung ini gak sih, kayak standby gak sih?
1: Iya.
0: Kayak langsung, si Novi on air nih hari Selasa jam 8.
1: Waktu itu ya, awal-awal sih, sampai sekarang sih mungkin masih ada 1-2 lah ya.
0: Cuman kan 1-200. 1-200 kan?
1: Iya
0: dong.
1: Sesuatu hal juga.
0: Terus.
1: Iya maksudnya kadang udah terbiasa, oh iya hari ini Selasa udah jadwalnya dia nih siaran.
0: Betul.
1: Terus malah kadang ada yang udah emang ntar malam ngomongin apa?
0: That's why lu biasanya bikin status dulu ya. Kayak hari ini gue mau ngomongin A, B, C gitu ya.
1: Tapi kadang temen gue udah WA tuh udah hampir mau selesai gitu.
0: Gak dari awal gitu ya. Jadi mungkin dia
1: mungkin
0: bingung
1: dia
0: kali. Iya, kalau gak mungkin kayak bingung. Gue mau nanya apa ya, mau nanya ini. Jadi kayak kebanyakan mikir akhirnya kita udah mau kelar baru chat.
1: Kayaknya gue jawaban, kayaknya gue mau ikutan deh. Ini gitu. Ih gue udah kelar.
0: Tapi gak apa-apa sih, yang penting udah didengerin. Ya kan? Karena memang banyak banget.
1: Dengerin.
0: Ya gitu generation, jadi kayak apa ya, ini sebenarnya salah satu hal apa?
1: Enggak, gue lagi dada aja.
0: Jadi kayak yang ini harusnya kayak 360 gitu ya. Seret itu keren sih.
1: Enggak, kan lu mau ganti iPhone.
0: Oh iya, enggak. Enggak, ininya sih gimbal gitu kan ada yang kayak yang gitu punya, seret
1: yang
0: seret.
1: Yang punya gue tuh
0: gitu.
1: Bisa bergerak enggak sih?
0: Enggak tahu sih, lupa gue.
1: Kan ada remote.
0: Iya, harusnya bisa sih kayaknya. Betul.
1: Beli dong, Her.
0: Apa tuh?
1: Beli yang bisa bergerak.
0: Iya nanti.
1: Karena handphone lu bagus ini kameranya dibanding kamera gue.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu handphone mahal pokoknya. Oh,
1: iya. Kalau foto nih generation, handphone dia sama handphone gue beningan handphonenya Harry.
0: Karena gue ini.
1: Gak pakai filter kan? Gak ada filter.
0: Handphone gue tuh nggak gue pakai buat macem-macem soalnya.
1: Emang?
0: Gak nyambung ya?
1: Gak nyambung. Belum.
0: Ya itu generation karena ya masih pemanasan lah. Okay. Gitu. Tapi by the way kita mau ngomongin apa nanti?
1: Ngomongin lu.
0: Ngomongin gue beneran?
1: Bukan. Ya paling yang sehari-hari kita biasa temuin sama kita biasa jalanin aja.
0: Apa sih?
1: Yang ringan-ringan aja.
0: Apa sih kerupuk?
1: Sekilo sekarang berapa?
0: Gak tahu.
1: Dulu gue suka ya nitip kerupuk sama lu.
0: Iya
1: kok
0: sih.
1: Sekarang gak lagi sih?
0: Ya lunya gak bilang.
1: Iya saya lupa.
0: Enggak kerupuk doang, ada duren. Duren udah lama banget lagi gue gak kesana.
1: Pisang hijau
0: tuh abis sakit ibunya. Ibunya atau anaknya gitu, jadi jarang jualan sekarang.
1: Iya.
0: Jadi sekarang yang survive.
1: Ayam bakar
0: ada.
1: Ayam bakar apa?
0: Apa?
1: Nasi kebuli ya?
0: Nasi kebuli ada. Tapi kan nasi kebuli tuh jarang-jarang based on request lah.
1: Kan kalau gitu. tiga bungkus gak mungkin.
0: Enggak, maksudnya kayak yang kalau bini gue di sekolahan banyak yang pesen, dia bikin. Jadi kayak in advance, misalnya hari Selasa nih,
1: yeah.
0: Bini gue tuh kayak open PO nih gitu, ada 5 aja.
1: Itu bini lo yang bikin?
0: Bukan bini gue. Beli.
2: Tes. Suka gak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
3: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
4: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red,
3: Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: grass would not look as greener, you know, but...
1: You are listening Z99.9 FM, playing all the hits. Masih sama Nori, Novi Amanda,
2: dan Harry Okta.
1: Sampai jam
2: 11 aja.
1: Oke, okay, gak usah nambah nih.
2: Enggak, kereta gue jam 11.23 kan, Anda masih ingat kan?
1: Pokoknya kalau siaran gue bagian terakhir yang
2: beres-beres dulu segala macem, gue langsung kabur gitu.
1: Lu 11 teng langsung taro
2: iya, karena headphone. Kalau misalnya ketinggalan, udah gue bisa.
1: Besoknya baru
2: pulang. Iya kan, gak bisa gitu karena... enggak.
1: Lu kalau naik apa? Gojek enggak bisa ya?
2: Bisa, bisa naik taksi. Kalau naik Gojek enggak bisa sih. Kalau Grab atau ya gitu lah.
1: Mobil lah ya.
2: Mobil, bisa. Cuman nanti kasihan bapaknya juga atau ibunya juga karena

0: Dasarnya tuh kosongan pulangnya.
1: Gak ada yang mau naik.
0: Bukan gak ada yang mau naik, jarang yang ambil kan. Jadi dia harus ke arah Citra dulu yang agak kotaan. Gitu.
1: Gue ya. Gak ngebayangin, ya kan? Gue gak tau arah rumah lu kan.
0: Jadi pokoknya sekitar setengah jam lah dari tempat gue itu baru ke arah yang lumayan rame. Kayak Balaraja segala macam kan lumayan ramai kan.
1: Nah, lu tuh kayak konsep apa? Rumah lu tuh kayak ini ya, kayak
0: back to nature.
1: Iya. Enggak, maksudnya gini, kayak apa sih? Villa.
0: Oh wow. Kan?
1: Jadi agak hidden game gitu. Nah, kan?
0: Ini gue disindir banget gak sih?
1: Maksudnya justru lu butuh privacy itu di situ.
0: Oh, gitu. Oke, okay, baik. Ya itu kan lu tadi lu tadi
1: lu
0: lagi.
1: Sampai sapu jatuh aja lu enggak tahu.
0: Gokil. Itu tuh kayak yang ini banget tau gak sih ke gue yang ah apa sih ya udah sih gitu kan. Gue sampai ribut. Itu kan kejadiannya kan siang ya.
1: Iya.
0: Sampai yang ya udah sih biarin. Karena kita tuh kayak mikirnya adalah masa sih ada orang ngambil sapu gitu kan. Pun kan sapu itu ada dua ya. Yang sapu
1: ijuk doang kan.
0: Enggak, kan ada dua sapu kayak gitu. Yang satu tuh kayak agak bagusan emang buat di dalam, itu udah agak rusak di luar kan.
1: Yeah.
0: Itu tuh memang abis dicuci sama bini gue terus ditaruh di motor gitu dong.
1: Astaga.
0: Gue bilang yang, ah gitu. Terus udah gitu ternyata pas waktu bini gue status gue di repost sama dia, ada tetangga gue bilang, oh pantesan. Soalnya kemarin si apa sih anak-anaknya, jadi anak temennya bini gue gitu kan, katanya ngeliat itu ayahnya Haifa kok bawa sapu. Terus bini gue kenapa gak ditegor gitu kan. Terus kan gak enak ya. Dikira mungkin emang sengaja mau bawa sapu.
1: Enggak, maksudnya gini. Gue tuh kocaknya ketawa ngakak gitu. Lu dengan drama apa sapu kan. Gue ngomong kan. Terus lu keluarin tuh motor. Gue baru ngepas jalan. Lu kayak orang mau jualan.
0: Iya sih kayak. Dan gue kayak gak ada dosa gak ada apa ya kan. Itu karena memang japlak ce. Jadi kan gue ceritanya order tapi nyampe nyampenya lama gitu loh jadi makanya ya udah gitu.

0: Zine 99.9 FM playing all the hit generation. Masih barengan Nori. Ada Novi Amanda.
1: Ada Harry.
0: Sama jam 11 generation. Kita berdua hari ini bakalan nemenin lo pastinya, ya kan?
1: Sampai jam 11 aja.
0: Yes, di Monas malam-malam on air santai. Gitu. Cek, ceritanya tuh gue tadi kayak lumayan mindful dalam arti gini. Gue jalan nih dari rumah. Kan gue WFH kan? Ya Allah, gue jalan karena gue mau menghibur generation gitu ya.
1: Aduh, mulia sekali.
0: Iya, enggak, tapi ini ada backstory-nya. Gue lagi kayak bener-bener zen gitu lah, yang bener-bener conscious banget. Karena apa? Baru banget kemarin itu ada kejadian deket masjid rumah gue itu, yang di depan rumah itu. Bukan di depan, yang di dalam, tapi yang di pinggir jalan. Itu ada ini bapak-bapak yang lagi, apa sih namanya tuh, ya dia jualan kan, jualan ikan gitu, ikan hidup kan, ada ikan kayak kanan kiri itu kan pakai motor gitu lo tau kan. Terus ada jelegongan tuh apa sih, lubang. Ada
1: polisi
0: lubang
1: tidur, bukan?
0: Enggak lubang.
1: Oh, lubang di jalanan, jalan. Aspal.
0: Terus dia kayak kejeletot seret gitu. Terus jatuh
1: dong.
0: Terus dia kan ke kanan gitu. Terus ada truk di belakangnya.
1: Innalillahi.
0: Jadi kayak,
1: serius.
0: Itu tuh bapak-bapak yang, ya namanya orang jualan itu kan kayak ke perumahan gitu kan.
1: Iya pasti udah ikan, mampir sering masuk komplek lo.
0: Ya walaupun gue kita gak boleh beli karena memang kita selalu beli matangan kan.
1: Tapi lo tahu dia jualan.
0: Tapi tahu, iya. Dan tetangga gue kanan banget persis itu memang langganan. Dia suka ikan lah. Suaminya suka ikan, jadi selalu, gak selalu sih, sering beli lah gitu kan. Ikan-ikan gitu. Aku tahu orangnya dong, maksudnya kayak yang, ya Allah bapak itu gitu.
1: Udah tua banget.
0: Ya enggak lah, seumuran lu.
1: Oke.
0: Ini gue mau sedih jadi ketawa.
1: Iya lu. Gue kan lagi membawa suasana. Cuma lu yang ngocol.
0: Iya lagi. Enggak ya mungkin.
1: Tapi maksudnya gini loh. Iya namanya kecelakaan kita gak tahu lah ya.
0: Iya.
1: Cuman
0: betul.
1: Cuman maksudnya. Karena itu jalan besar kali ya, jadi ada truk ya?
0: Jalan dua arah gitu kan, lu tau kan yang ke arah stasiun itu?
1: Iya.
0: Ya namanya apes juga dan memang udah takdir gitu loh. Cuman kayak lubang tuh dikit, kecil gitu Pak. Ya memang sih mungkin karena kalau
1: karena
0: dia bawa barang. Iya, ada airnya misalnya gitu kan, kayak harus balance kan, kayak kiri kanan ada isinya gitu misalnya. Iya, astagfirullah ya ku bang. Ya gue gak berani ngelihatnya ya, karena kan memang pada di grup segala macam kan. Enggak lah ya
1: pada
0: Allah,
1: kasihan
0: banget. Iya di grup gitu kan, saya ditutupin segala macam. Jadi kayak yang, ya Allah kasihan banget gitu. Makanya
1: gak nyangka gitu kan.
0: Makanya dari situ gue, ya Allah, emang sih kalau emang udah waktunya mah gimana-gimana ya.
1: Kalau maksudnya, udah ajal.
0: Iya kan, terus kayak gitu kan dia, gue tuh kayak gak kebayang gini. Bapak atau ayah atau apapun lah ya kan mau jualan ya gitu. Terus tiba-tiba gak ada. Ih gila sih ngerasanya gitu loh Cik, gimana sih. Makanya gue kayak yang akhirnya tadi kayak yang, ya udah gue harus hati-hati segala macem, gue harus mindful, bismillahirrahmanirrahim segala macem gitu loh Cik.
1: Iya benar.
0: Dan ya memang itu kan reminder ya, ketika ada sesuatu kayak gitu kan memang jadi reminder buat kita yang masih hidup.
1: Jadi
0: gak
1: kita
0: boleh.
1: Sombong ya. Kayak gitu tuh namanya.
0: Iya maksudnya kayak yang mentang-mentang lu sehat terus ya belum tentu gitu kan. Bener. Gak ada tua, gak ada muda, gak ada sehat, gak ada sakit.
1: Dan jadi alert juga sih dalam artian lo flashback nih apa sih yang sebenarnya belum gue lakukan.
0: Iya. Gue lebih ke ini, lebih yang bolong-bolong kalau sama waktunya. Oh ya Allah, gue ini ya Allah, ntar gue gimana gitu. Maksudnya kayak yang bekal gue.
1: Ini kita jadi
0: tausiah ya. Enggak, tapi beneran ya, ini kan
1: ya pengingat.
0: Iya, jadi kepikiran gitu loh. Makanya kayaknya seru juga nih. Bukan seru ngelihat maksudnya ngomongin orang meninggal.
1: Bukan.
0: Kayak gitu, karena lebih kayak yang jadi reminder ke kita semuanya gitu kan. Terus lebih kayak yang kira-kira apa sih hal yang selalu kita usahain buat orang-orang rumah setiap hari gitu loh. Ngerti gak sih? Mungkin hal-hal kecil kan.
1: Iya, tapi lo sempatkan setiap saat lah lo ingat di rumah.
0: Gak harus misalnya, lagi ada event besar, ulang tahun segala macem. Itu kan setahun sekali misalnya gitu kan. Ini tuh yang simple, yang hal kecil tapi lo lakuin setiap hari gitu kan. Kayak yang mitamit banget, kayak yang oh, mungkin itu waktu terakhir misalnya, kayak case yang tadi gue ceritain kan.
1: Iya.
0: Ya kita gak tahu kan gitu loh. Jadi kayak ya Allah kok gitu. Makanya Ya itu
1: ya, gak tahu ya gitu.
0: Iya, makanya mungkin kita terlalu fokus sama pencapaian lah, sama ngumpulin-ngumpulin kerjaan, apa-apa ya kan, iya, puni-puni rupiah ya, itu memang manusiawi ya. Tapi kan kayak orang rumah itu bener-bener mereka tuh enggak nuntut kita enggak sih? Kayak yang mereka orang-orang rumah, terutama itu kayak yang terima kita apa adanya kan. Malah kadang-kadang kita kayak kesampingkan.
1: Iya, benar.
0: Iya sih.
1: Gue itu baru baru ngerasa pas kemarin kakak gue kecelakaan.
0: Ya. Oh iya juga lagi.
1: Jadi biasanya dia itu enggak tahu ya apa memang sesuatu yang mungkin bercandaan jadi ini gitu. Sehari sebelumnya itu gue kan kalau datang kantor tuh pagi, selalu pagi. Dan dia tuh pasti nanya, "Lu udah nyampe?" gitu.
0: Oh, oke.
1: Lu udah nyampe? Udah.
0: Oh, sweet banget.
1: Iya.
0: Kalian kan enggak sekantor kan?
1: Enggak.
0: Oh, wow.
1: Lu udah nyampe kantor? Udah, gue bilang. Gue baru mau jalan, dia mau jalan tuh jam 7.
0: Oh, wow.
1: Gue udah nyampe kan dari jam 7 kurang. Terus dia bilang, "Lu ngapain lu ngepel dulu?" "Iya, gue mau ngepel." Bercanda tuh. Terus besok lu gantian berangkat pagi. Gue cuma ngomong gitu doang. Besoknya dia
0: berangkat pagi.
1: Berangkat jam 7, setengah 7.
0: Lebih pagi gitu lah intinya.
1: Jam 7 kurang 15 lah katanya. Biasanya tuh jam 7 lewat 5 dia. Memang dia pasti jam segitu. Ya ternyata itu kecelakaan. Okay. Jeder gitu gue jadi.
0: Nih, gue kemarin ngomong berangkat pagi jadi dia berangkat pagi. Coba kalau dia, tapi kan itu kan memang emang kayak, udah ininya cek. Maksudnya kan bukan gara-gara lo karena, disuruh dia pagi kan.
1: Iya, maksudnya bercandaan sih sebenarnya. Cuman gue jadi mikirnya sekarang, aduh walau bercanda. Kayaknya
0: enggak lah. Dulu ya, gitu. Tapi iya sih memang kadang-kadang kayak ya walau ya kita ngomongin kayak gitu jadi kayak doa atau apa. Tapi kan itu kan sebenarnya kalau lu tuh bercandaan lebih yang enggak gini, ini dong.
1: Lu udah berangkat pagian, ntar kalau buru-buru ngejar absen, yang ada lu gak fokus di jalan, celaka lagi. Gue gitu.
0: Oh, lu ada kayak gitunya.
1: Iya.
0: Astagfirullah.
1: Gue, merasa bersalah lu tuh gue.
0: Iya. Tapi by the way sekarang gimana? Kan kemarin lu bilang udah sadar, tapi kan belum yang full kan.
1: Ini lagi maraton buat operasi.
0: Iya, kok ketawa sih? Maraton buat operasi, bukan, ketawa.
1: Bukan ketawa.
0: Jahat banget adanya ini.
1: Enggak, jadi gue berpikirnya, aduh hidup tuh ternyata ini ya,
0: iya sih.
1: Sehat tuh mahal ya gitu, sehat tuh susah banget gitu.
0: Dan maksudnya gini, sorry gue potong, kayak ibaratnya kan yang lagi treatment itu kan lu ya Cek. Terus kayak kakak lu kan memang sehat walafiat lah bahasanya gitu kan. Tapi ya memang namanya kehidupan kan kita gak ada yang tahu kan. Tiba-tiba dia akhirnya ada harus menjalani tindakan operasi A, B, C gitu kan.
1: Operasi besar semua lagi.
0: Iya makanya ya gitu sebenarnya. Jadi kita kayak memang tiba-tiba kan tadi kan kita udah sinkron ya kan, nge-sync sama si Ece tentang kehidupan segala macam. Terus kita kepikiran kayak kakaknya kecelakaan, terus gue juga melihat.
1: Iya.
0: Gak melihat langsung sih memang gitu ya, tapi ada kecedian gitu kan. Jadi makanya
1: di lingkungan kan.
0: Makanya makanya sepertinya oke juga nih kalau kita ngomongin hal yang mungkin kecil ya. Tapi meaningful
1: sekedar,
0: gitu.
1: Sekedar satu kata mungkin kan kita gak tahu.
0: Betul gitu kan. Apa sih hal yang selalu lu usahain buat orang rumah setiap hari gitu ya. Jangan lupa untuk share di mana Cek?
1: At Z999FM.
0: Kita tunggu.
2: Pas helm off, ketembebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketembebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketembebasan. Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
0: Wow.
2: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at Z Academy.id. Let's level up your voice with Z Academy. Z Academy.

0: Alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutkan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.